0: Ja.
1: Se.
0: Und Jürgen, Dunthola. Dunthola. So. Ja, ich bin neu. Mein Garota?
2: Bye.
0: Ja?
2: Eu não sei se você está fazendo isso. Ntepo muna maana kwa vunza basi mbumu vesela mbumu kwa pangiza tani.
0: Hei nembo. Efa nifunguli nangu.
2: Nifunguli nangu?
0: Haa.
2: Nakuwa muna ifunguli ya beba
0: mbozi wazi.
2: Muna ifunguli ya mbu
0: nangu. Nata. Nata. Nata. Nata unakale kambutu hapo.
2: Haa.
0: Ndalunga na muna na mba unabia mboma. Haa. Ani ya chila nipasa kambutu hapo. Ndi mangi nangu. Kwa hivyo ni mangi kuru maningi.
2: Hei, bai, fano.
0: Kwa hindi idhaze.
2: Nashuka hache, tsogolo kumusa. Zogara vika mtu, uchako nje china kutani.
0: Ah, ndi tepo. Ndi tepo,
2: isi.
0: Marabasha, ama tsuka hui makaro panja?
2: Ama tsuka kare.
0: Mito kala?
2: Ne motanga maku tsuka kare basi.
0: Tsuka basi?
2: Ah,
0: imanu fandibuki, tundi kwa te moto kala ngonu.
2: Agora, nda maika kare mazi mbafa.
0: Maika tae?
2: Gama hapa meza pale.
0: Ah.
2: Chaya cha mda machita kare mseni.
0: Ah, machita peridi. Imanu gamana gumanani?
2: Agora bano muri ungwanjire.
0: Kagule ni uyu nguku zwa chikafiri zile.
2: Akafriari.
0: Na kafiri azizile.
2: Avindika friari chizungu.
0: Inde. Zizile ndi za kwatu.
2: Za kwatu zizile.
0: Ukaja kotse mafuta sapita byao. Agora zidangizi azimba kulanchisao.
2: Ah musapiona mune mphamvu nkabe. Manungu nyombodo chitereka pangiti madzi fachu gwatu nyongodo.
0: Nguku mbakamalono.
2: Netapira
0: ngata. Ile ya munaona majongo makulu ale.
2: Alipo
0: mune ya Makumalisiratu wale.
2: Makumalisiratu. Anapi kupita ntata nale.
0: Pano, dinyero. Ndi uyu mpapa pano?
2: Haa, ndi madzipi ya. Ndi pana guna ya dinyero.
0: Da prani.
2: Dabiva pae.
0: Haa, ineso mkule uyu. Mkule mkuku basi.
2: Ndi papa. Ndi
0: nangu pilikari tenuseni munu.
2: Dabiva pae.
0: Ya. Ndamala na kukumanani.
2: Ndi pae. E munga sapa nombu. Haa, chita chita maparatu tani.
0: Ahe. Tani pepi.
2: Nga mache mea tsikano kwa buza nitsikini maparatu
0: pae. Tani pepi. Ine nakukumanani.
2: Dabiva pae.
0: Haa. Vundani apala fungule. Fungu lijiteku isi.
2: Ima pae mafungu la njiteku. Patra apite. Ama fungu la pae. Haa, ini mbabano, dasara bano, panyi mbabano, dina chitanji. Imira pale hawa bano, abuereka chitichiti nyumbo mutani. Ntuma vyangu ndaka kukashita vyanga, wanta vyanga, nika guni vyanga, nyumbo.
3: Mesina vidziva.
4: Pae.
3: Ya. Mayona dzigo hii.
4: Ah.
3: Mwadoda runga mamunole yata na mpamfu na tani?
4: Anajira.
3: Ata suambo mpamfumbu nditepombu.
4: Kamutepu?
3: Ah. Anangwa kuyona kuzungulira, anangwa kuyona dalimira. Langana mwana bina chita mwana yipano. Baza tipasama nyatu.
4: Tapiona.
3: He?
4: Tapiona.
3: Piatu pika chitefe bensene. Fudze. Oneka runga mamuna pano ndiye basi.
4: Ndiye dimbu ya kubulikide ya dimbu ya pachisa pano. He? Ya kubulikide ya dimbu ye. Ah.
3: Pepi mbu ninji pepi vitoke.
4: Pai. Mpambu zache.
3: Zambani.
4: Zache mpambu.
3: Wa.
4: Agora.
3: Maji iyemba sadi kundidzwa pedidi rani. Ndina nsakaza no.
4: Muna chita yimi nabau kuipira na muntu na pintu byake.
3: Dai. Mungatamanga na dzina kuti kuipira na muntu kuipira na muntu mbala dipira ne.
4: Apo imu mukana matako tukutu.
3: Dai.
4: Ne kuipira. Yanga
3: pikafamba pedidi
4: pano. Nabuya byoka?
3: Eh?
4: Imi mbuda kaa nawa, niya kupichita mbozozo, pindi pina mbuda piyokene.
3: Ifi ndifianto kuti, mashipano pita simba nefya tena liru, titikuja le. Chinchino mbati suwa na ya kujeni.
4: Titikuja mbazi kujia wanitikwa, titikuja mbarashka basi, tamo usafuna kupimi ya mbozozo. Mundu kwa tapaza kwa kumunda kule kulima, niya kupandima kumida na mbuda panyumba. Kumida mbuda panyumba kwa tamo paza, ungafika mbo limba. Pana tomato kutara, unantumbo sakura munantu, kumida te, mungu kufumba te, kumida upasiwa. Iyo dakaa nawa ne zozo ne ne kupi nkabe kungaicha basi tambaya wa pika pala pika chile pinabwela pinabukira yeah. Mune ni mpambu zache muna funa kumtoelera
3: akazatwa antidzino wow. Usalonga kuti panango ndipangisane na inzerumbu kuringwa ndi inzeru angona munthu ana pinthu anakhala inzeru zache zinakhala zikwe kule mamuna pa nyumba anakhala asakhana iba safi rai inzeru zache sakhaka kupsa khawe kule
4: nkabe pinapironga
3: kuti
4: akhana mafusoso pa nyumba pa munthu mangwa pinakubwererani.
3: ini nenda kalonga na nzango noi mulungu na maso
4: ni mnajua kulabukani epi
3: ukabe ta inde ime munenda kaja kwe kule na kwa mimi kuchenga sasa
4: kaja kumudzwa munthu
3: deseta kumana kucho mpunga bano apeleka ndi
4: ndikakao sego kumudzwa munthu njuu
3: wakati
4: anda apiswa panyumba pano
3: mwana kwa kapa nyumba pano mimba kule pano kwa kwenye pano mpani menya pano mnatailia kukua kunafuna kwe mnapidzwa kali makuhiri wano mnafuna kwe
4: anabuwaza kumenye tani ime mungana kansosa
3: anabuwa pinabaya na panyumba pano mwodo nafuna kwe mnudzwa kali mkutuwa muna kwa lani menyeni menyeni
4: anafalonga lepo ndine
3: ni menyeni ndine pano kuli mangpana kutasari na pano
4: ngalonga lepo pa
3: hivyo ine ndedeleka mkwa na nzanga mungu hui kweza hui ya na ntududuacho hui mungu wana maso kubukawe pali kununwa ni rafa kundi pakisa nakabisa kama munga mwono ula bisaki
4: so mba chita nikurangana
3: kabe kabe kabe kabe
4: ukana bivu lepia mungu
3: mungu asakonda
4: pepe
3: mungu
4: saka unga saka unapasiwa
3: tai ngati pia banja munapifuna dai munapaka munenda tangira munthu nsolo ni mamuna
4: anthu nyimba kawile sukuverana na
3: kuverana sikwengu
4: sana na
3: iwe nkaso shauli dzololo mamuna funa lufuna to nyimbo dembwa idembwa idembwa
4: ati nzero mbawili
3: nyimbo demba nzatu anya uye nyakui malemba kuchena amu lafa
4: malemba kuchena kutitani
3: ati mai matamani mamuna funa rongo iwa ni funa ndirongembo pepande sachito mangwana mbimya buchu kopi ya dzimba ntolo lipa nsolo ukubwerera tenge kuva mamuna ngalonga ngene ndikulonga lepani iwe mudzololo
4: nada sikulonga tati kufunisana tambo njira inende nemwe imi muchimaso so kulangana pamudza munthu mangwapi nadza kumangana ndali pinadza kubwererani mungabuka
3: munthu tai tai tai step
4: iya bona piacha tendiye mwana mitwerera
3: iya nati pinafuna chitene anafuna anapionambi ndinalangana kunafuna kuendene kule ndapangwa kale nda nakwata uyi ndududu wakweza uyi wanzango uyu mulungu na maso ndali gainda unga na uyi mphali ya timanasi andipanga pepe manasi uyi joki fashko anipanga tu atai kuna funa yembo kulembo kwena na kwa kupangiza kwe kundi kuna iyo
4: babo pai tapiva
3: pepe pinafuna chitika pepe pene sikuti pana kavi pinangovi ya kuti uyi nata pidalongeni pepe pinafuna uyi ningenda kwe kuninga uyi unapiona pana pinafuna chinja pano nkasanga
4: tapiva pai sero tai
3: indi kutuma kwenda kwa iye mungu na maso kule ndikampempe na koma gula ntududu ache utsa ndikakwatana na iye kule na koma bafa ini kadzo fambisa sa fambisa ndiye tinga wing kwende kwendera tumu ndikakwata na iye manasi manasi ndena dzwako
4: tabo ndimomwe tapiva ndokoni mukachite basenero ndapi nalonge pite mangongo efendi fengu nkazi tukambo anthu akutana kupanganizana chapa nyumba kuti ngapita njire chingo cha chindi pina pina pina khabo kwa mundi fya kazi kupanganizana nyumba mamunanga ngongo kuti achingapita na njire chingo pita njire
3: mpepe kalongene mbo mpepe samadidi
4: kumwalonga tipo
3: ya flawini mpepe
4: ngabe pinto tai bikale njira chimbikale budzeni
0: Manungo?
3: Palideni.
0: Mkwenda kupi?
3: Bae. Basi ufamba fambambo basi, fakashi.
0: Njia, mkwenda njia, pagiano sokolo.
3: Mkwenda
0: nusumba gini sokolo. Waa, pagirani? Mdawa chatani.
3: Mkwabi, ndoko ni piano. Ndoko ni piano.
0: Mkwenda ni pali pa sokolo?
3: Nada, njia, nafuna pita lini kapita mungu kala rai.
0: Machitano kunyumba huko.
3: Kunyumba mungu wala dipeta.
0: Inde. Buka palo shapa.
3: Ha?
0: Tukunda ndafungule nangu hapa hapa.
3: Hai.
0: Magreja hapa mungu wakutipeza.
3: Panu mamuna ndimwe. Ifeti kutahiru adota.
0: Tensendi famuna. So nga kakuti iwe pombo mungumba kuyumbo ne. Maji tensefe uyi ndipo zeni.
3: Habe. Habe dzulo ndikadza. Ndadzalira nyumba mule vikavayanga uyi nyumbu demba uyi mamuna kumalawi uyu.
0: Kutitani?
3: Alimbuya munga dandirenga ngombe.
0: Ngabe
3: kine chitende pansepano ini nkhabe kuchidziwa
0: kunombo ni uyumbu kuno kambadzambo kuno kuna chitefi kuno
3: uya nabuko mwana njodo
0: pale matasia
3: aenda kubuka ni mwana akubuka ni mwana tundeje nkhadziwa kuna iyi
0: ndazona matasia matasia pogame kumwerera
3: panabasambo basa yakumwa basa
0: Nhabe nada.
3: Pirongefe tikukupangani mulungu akakupasani nimpodi nyosani anthu.
0: Wa.
3: Kudamona munthu kongamu kuti ndikwenda kana basa yakumwa. Ii munekalongo da, kulasiya shaba basa
0: yakumwe. Nga. Okay. Pepane ndikakupangana nawo ndikanyeza tanga. Komdapa ndu kachita pangono.
3: Yoshumo tunela desa kwesa ndi yabuzu.
0: Agora tengana we mukupatani ka 500 aka pala kusogola kuna ngono kutama.
3: Okay.
0: Mukagule mbore fuyo ko katani.
3: Nada, kwalikere kwesa munga wimbo chinaonembo chiri kodi bwa pa nyumba pali tachedza.
0: Angkapi. Ah. Ni sabar lebar, tak senang. Ni sabar lebar. So kau kemana ni?
3: Barang kau senang kau dipang, kau sedih bisir.
0: Ah.
3: Ah. Sabar lebar. Asal ia tahu, kau ni udin dulu ngaji poloni, kau ni pasal poloni kau nai.
0: Muka kau kau tambah punya bawa kau, tapi kau fikir ni berbasi.
3: Ah,
0: saya tak kau.
3: Ii, saya tak kau beli, saya kau bungain dari depan. Ia pun hanya biasa. Ah, abu dah hujan yang kau beli panani.
0: Nanti mono ini ngade.
3: Ah,
0: ini kau nanti mono.
3: Ah, nanti aku mau.
0: Asing dalam pun tak kau suruh kasih kau nyumbang aku. Dari jam mana aku lulus kau di mana ini? Pas zona panu nem, wip sarai fano, tanya bakal aje pepe, bujuk apa aje? Tahun aku tak makan orang yang badi di mana ini?
3: Famba famba, tulis cek dan anak piana panu. Ah, tahun aku dengan kau beli pecarai. Dawa ni
0: kahpet cerai. Tahu ini, tangan mana zat? Mana di gua fikam kunyuk bot.
3: Ah, tak
0: kuda kuda ini. Dah buka apa rusak.
3: Ah, ni apa? Ika perewira, ika perewira di nyeruang gogo. Ini dan dibanggai, kule kule. Dibanggai efatari kinyentu. Ini dan afuna kapeh gua gugur. Nauna ana bas, na patana cakap cino, na patana. Ah, na buka gua itu, na fungguli nangku apa? Bas, muntuh dah muna kali muka funda bas, kau dah bas, nak fundi pulang kalau bas, saya kumu bas. Hamula siap, mula siap poli cizungu je, mula siap program ini. Ibu saya kau ini nee kau lihat ni, nengah ni orang strofari, nengah uyo nongki orang cokola. Bas ada ombe, bangka bagus. Ibu ni fian kau nak program, kau tu nengah nyum poli panu, ibu pilih ibu bisa jadi. Ya, dah lagi.
0: Ah, ja, kun,
3: tani mamu nuku. Ah, ni kanyele silapa langu ni kipeo cha mani kwa pamuti.
0: Tai.
3: Ah, nzatu imo msoneka na kutali.
0: Tai, watueka.
3: Ni mwene.
0: Watueka.
3: Ja?
0: Mafumbe pita mmasa.
3: Ah, mwana mbuya kalamui, kalamu nzinda mwadidi.
0: Mketepo.
3: Kuntulaji
0: manungwa safewa.
3: Ah, usakula kasa ubasi.
0: Manungwa safewa.
3: Wendogo, kamisa, watambira.
0: Ah,
3: chipeo atambira. So asa ipira mwini chapato na kabulula. Hapireka.
0: Apoe mtu aupase penseni. Mpeko kwa nisikati meji mtu aupase penseni. Na kwa nisikati. Yuhu aupase eji, tinangombu sakaweka.
3: Ainda ninga uya nanzatwa nyapi ui pipani andi itai.
0: Tai.
3: Ii, inga zayamba ntaya kampanya kukala kwenye.
0: Mbuu,
3: mkuma. Na pipeo pieni.
0: Ndimu mwani kusafunika.
3: Anyamazi ya wa ati hui ya nauni na pia mapompi ya wa lukupereka.
0: Anayomu mbuni temumbu ni mungu
3: wa sinya
0: pensena njijash.
3: Wende mbukumbu wa njato na pata basa mui mfobirika umu. Awa mpawa kupipe upili manamana.
0: Chata pasi kuanga kunyumba na piana dani mbuku mabata pensena alidani.
3: Chakune sankabi.
0: Chakune sankabi. Ndimu mwene tu.
3: Ndimu mwene.
0: Hai, ni wano.
3: So watu unakarefe kumusajua gali mazi kuneta.
0: Mazi. Hiyo pepa zungu mbada piyo nambu vile. Changa pita machapu mangasa.
3: Dai, vesilani ninga pita rongo.
0: Chimwana pita chapu inango. Chimwana. Tepa tukufapeka. Afuna pasi pontu chapu inango.
3: Angarunga niwa ui nzinda kustungirika o. Angarunga noni la pepi pia ui. Tani pia kumanga manga. Asunga nani ati mazi alikubuluka mwenseni.
0: Akubuka mwenseni. Manjibana nango utabuka. Tinga fika panu. Mkazi wa nyumba ngabe gona nyumba asa gona kumpupi
3: chimwana echirwa na yembo pa nyumba kuti nkazanga nguyu
0: munthu ule anakonda mpiri mama donga chizungu ali mabodija na
3: makantika
0: makantika munthu yaji nchina kutongwa gule akana pembo nyumba tiyamba besere mbaenda kupi kwenda kumpupi katunga mazi pepire ndi pinthu odudumeka kamwe ipo boma makasafuna kupiona viva boma pipate pate pra kutinyato ne imare nkanzono kuswa mati.
3: Majuna mara, unamara, no?
0: Unamara, iyo mbapi valira matimbira madidi. Ma uyu mbamanga matimbira madidi, pinamara.
3: Kati kalechita kulipa nangu pida nyumba zile mamangwa mangwa mui mumui ntandu mungkuli nyumba zile zile mungu zinatipa sambo.
0: Apola maningi
3: wa kari. Nalero nkabi.
0: Ta iyo.
3: Nalero nkabi.
0: Kuna kalewa kupiona kupiziwa mbaji.
3: Ida likudimbuka. Asa fama
0: mba fama mbajita mbaji.
3: Indi, alikudimbuka. Alikudimbuka.
0: Yaboma
3: langana ni mkulu mkulu munenda ka mwefimu ungaenda kule nyoka ikuambuka iyo mulikutunga mazinyo mba umu
0: mangwana
3: mangwana
0: mimi navana anapiana mimba
3: maona maona matenda huyu muona alikumala
0: nyoka za kwenda
3: ngabe mala
0: simize zaenda
3: kaleni mwintitia ni mwe nyoka za kwenda zikabwera zizomainza
0: zikapive hivi
3: be dai kabwera zizomainza akuchinchino langana malimwe
0: majibebe
3: koni
0: ya kufunika da hiyo boma nanje mbaku
3: angana toka kupiona
0: atume kupionesa
3: mamuna nkulu enda basa kuitsoma ni
0: hiyo asa kupi pinaongeza pepa kupepa sapemba mizinga mbilira paramendo mizinga mbilira miendo miwili kuipata kulonga kuti
5: achite umu no umu kuti ndawa zezi zimare. Tangwaje, onseni machapa na yanganina bebi, alimunu, alinkapa mwao, yu asapiwiti ya
3: kutonesa. Bisa chitisa mpibi, bisa chitisa ndibi bontu, anewa anzatu anakala na ifeduzi kuti natuoniri rambu hawa, asafunga funga bontu, nipi ndakapiru ngani.
5: Nema, chitisa.
3: I'm going to go to the house.
5: Tangiyo unombo usoe usoe nsingano usoe usoe mpoto usoe mparato usoe penseni usoe habi wapa kula longa tepa loja ya pamudzi ya zidu dumi katae mwana poti balo na usiku ansa tamanga wako kula usalu kakula leze anangu wa saunga kuti nkabi uswa fungula bankaji anangu wa saunga kuti nkabi onoli asa tumamwana kuenda kunsika kutalisi ya banka patusi kabi au kwata ninga manungwanga kwa kwata tae
3: Ime kuyambila kareni ni sakutu suwa nikani.
5: Tae, mulungwa na hini.
3: Mipaka miswano njinei, panangu kataya uve kule, munga wila kupaswambo sinku, panangu kawui kule, panajete panu mkulukuta minga inyama, ndimu kinda kawui kule. Akura muna pifo kupemu, ime, ifi nungefi, takwe ifi tafunza, tisatuzua kukala niji. Tae,
5: mkoma. Makalilo kuyangana nzako, spediti tae.
3: Ine ndendi kulangana hii.
5: Akwa, iyo kundifunza kuti, umana mbotani mbunule mbotani. Usafuna ndo
3: akuti fara mudzi muno chizungu kusare kuti usare
5: kwa upata basa na mphamvu zache mulungu ampasa tangu mulungu solo epa lonyerezera
3: ade mona
5: solo lonyerezera pa upata basa I mulungu ndi base mulungu na manja khalile mulungu na kupasa mphanza shamwani
3: dai mona uyano pa nyumba apa kadonga ndi apulikana ni sana
5: wa bana kazi
3: kazi
5: wa
3: eh tikana ni sana kadonga tani tumika tungi sanambu tumukwenda
5: mukopa hiyo ndio ndali madidi
3: papa inchokolo
5: inde
3: tsayo na inchokolo chokolo ana nzero anatipangeni pano
5: chokolo kaende sema
3: chokolo kanzero
5: ongeyo sibyo tani sia kulangana pindu vya nzako
3: so okay ndio ndi kubuka sha
5: ndimo mwene
3: ah ndi kubuka
5: ah ndimo mwene
3: ni mabozi bozi mwe si na karema mukhalia bepa mnaba senanga kuchiti
6: Mai garota.
2: Pai, kubara kwano kupai huko? Si, jama chibesi pano ndikakanda tshinga mapai. Ne ku jambo ngabi majantare anga kuja. Ndika mapai.
6: Maloto.
2: Maloto anji pai.
6: Ndikali huko ndalota pakabonga.
2: Si.
6: Pakabonga bwera pano tani. Hoje ndalota kukhakani kuno shoko.
2: Si.
6: Ndalota pondo kuti pa lojwiri ja tenki ndinembe ngumba.
2: I'm going to go to the house.
6: Papa,
2: I'm going to go to the house.

0: Ini kan dia banyak mau visir lah. Ani pang kamu muda, masa wah, ngono pang aku dua. Cuma aku hendak aku pangono dekat tu nak visir. Kamu ni mau pangono kuti. Kudu aku ikut waktu malin. Zana zana hendak gue kena naik banjir apa? Minjung kena naik. Lelu na lelu je. Anjir anjir. Sigu sigu ngono. Tukar hendak aku.
1: Vale, nei jassi.
2: Penso colo.
1: Penso colo. Cosa fareni basi?
0: Zana zana ta gumekana panjira bada.
1: Inde. Ndamba menyo na nyakale mwalema.
0: Iwe
1: na. Inde nyakale mwalema kugwa pansi na lero. Ya kone ya tu nkunguisi. Ndikakwanisa kuona pangono chinchino cha nkabe.
0: Cha. Ninji pondo mpanje. Yato matani pangono.
1: Pachisa bana.
2: Ni alikona vima munanga nkawa navi.
1: Pachisa bana.
0: Uona ndeko na masu nya masu na nero.
2: Alikumpata nsenzi ija bepa.
0: Pachisa basi. Pachisa anji. Ngolonga pachisa. Ngolonga pinti.
1: Akaza ni chenjira.
0: Pachita anji.
1: Akaza ni chenjira. Tangwela pikalongeni. Ngolonga banu fulani chitetepa tepa. Banu fulani chitetepa tepa. Andawa akaza ali jabi kapiveo. Ngolonga kuli akakonda. Aka wimbo. Aka ikambu ninga. Amunawo jabi pida na biwile. Ngoli tapitia kutogoro. Akazatu mpaka zimbo bondo. Anga jeza nanza wa nema pia kulonga na unga ipi. Unanga fula chitipi. Ndampanga nyumba. Enda nena zengese.
2: Pina mungo opayi mkonga kwa nipotilama. Ya pubotibotu pida chiteo pia. Pubotibotu pia
0: mkani. Achitanji.
2: Ndipi kwa buwe ya ponto.
1: Pia nji vile
2: chitini. Tukendeo kanda katoe na manduru manzao.
1: Ona pepe ni bisa pika kunene famba famba nawe ni pepe bana ndakuba bana tenda kule pepe sha na kwanza kumutsa kongo kwanza kumutsa
2: na kwanganga alongate bonguti mbonyi mo pina kudwazane pae ndi pepe ndi matanga ndenda kasosi kuna nzana nzana pibo mabwera kuna imwe
0: agora nzana shaje nguvi
2: ndio ana pae matimbira akatoirwa bonto
0: ndio ndenda senjeka na munthu kuna mata uri
2: agora china chia tani
0: changwa je njanju na njira tepo chakupanga tisalonga pano kuti muve kulanganina
1: Pepe tapiza kudende.
0: Iyo wapiva.
1: Lero anabaza kutsa ulikulonga. Anabaza kutsa ulikulonga.
0: Mwana kuti pepe mwipe ududumeka pepe.
2: Mwana ni matame di matame ta. Ime pia chitika.
1: Anabwela ule kumpanga. Anabwela kumpanga. Mbanja jitepo.
2: Pepe tapiza
1: kudende. Jire kutitani.
0: Jire kutitani. Maisa bizo nitepa. Mamuna nushwa. Adudumeka kakamu.
2: Adudumeka andi.
0: Pekalongema mimu mkaipanjira njimu. Changwe. Iye. Nampodi kundaga ngani samun pada kaya cipari bintu paku pina pati orang bapi zua mumbapi ona mih embak aku ansam bocita bebe yang anan lelo bana indaga kuada kunyerezela aku cipta kuipa muntu lelo kuipa kuanzela.
2: Piabuera anji, piabuera.
0: Piaba aganya ni jite.
2: Kaca aganya dia aku bonera bonera jite. Kaca aganya.
0: Mana ni?
2: Aku bawa tu aku gulisanji, induk gulisaran.
0: Suku gulisanji tu so iene.
2: Agora?
0: Achite kutoma na kumalisa.
2: Agora, nikampanga ni mamunanga njiyeshi nete pota, njiyeshi nete, iye bati nkabi. Ukulepe ya bwela jia kwa mwata ayo kukunigulisa, nikugulisa wati nda kusatani.
0: Senzeka na matimbia, mtu wa umenda gireja, nsiku nsaya sana mata.
2: Asana mata nori.
0: Kwenda kupili.
2: Pempera. Pinalonga iye masuma sama pempera iye mungu wa dana ya kupiva. Matanga sabwela mwanda kuna mochi ntuache. Agora?
0: Tangishila ganantima, mungu wa sajitani.
2: Asaji konda.
0: Takuta mai, ndimo mwene tupisoneka maningi mpisa, soneka kakamu, soneka, mafumu mwe, majindi nzero dudumeka. Pintu nenga pepi munga viona, tusafuna kana epansi, mtu kutonga kana epansi, mtu kumpangisa kutiji. China paramanja, habi ukuloa, china paramanja, wapara pangono, pasabuluka pangono, wapara bigulu, wapara bigulu. Iye, mzacha na ipirwe na iye, ndi mtu wakukonda kalabansi. Manja nkaa kwa kalira, sapata pili, pata pili, mungu wa mwona, mungu nkaa pasa mtu wada kalabansi. Mungu ndipeze, mungu ndipeze udakala. Munga kala ndi pepi ja, kusabwela ntima wakuipirwe, majini nzele ududumeka. Tendenti para ni mabasa. Munga para basa, unaja. Ndimamu ene tuonekira mabasa niwa Mbasha, Chokolo, John Vinyo, Matimbira, Jose Paulo, Masaka, Alberto Ernesto Domingo, Carlota, Pasqua, Carlitos, Sinapidziwa, Rebeca, Albino, Kunchini, Amarido Roberto, Salani.

0: mwachitauni
1: yeah.
0: Mmakhala bairo yanji kuno
1: mmakhala imetausi
0: kumbali ya dzinyalala mulongosola motani pano umene
1: mbale umene uku dzinyala dzori zilongoseledwa bwino kumakhala kwa ukondo ndithu
0: okay. Makontena anakhazikisidwa umene konsolo inaika kwa makontena kuti muziponya dzinyalala kapena ali chama chaa kumpanda kwake
1: tikakamba mbale kwathuku timakukumbira kwechipo ndikutani ndikukwirira
0: okay.
1: Kwa anthu enawa ngoti amazenga zinyala ndikutani kuti ndikumazika mu mapardi kumazira kulisho
0: okay. Ndiye ikakhala ngati mwena nthawi ya mvula ija matope masiku ano zimakhala motani kapena akunkanatha kapena adakali chimodzimodzi mukuvutikabe ndi matope
1: rikambale matopeyi panopa ndi pang'onobe simene analili mbuyo mwayi
0: okay.
1: Yeah.
0: Koma mukanakonda kuti konsolo idakupangirani chani kuti mudzoti mukuwerengeredwaso niyo anthu aku Emilia Dawosi imenenso imaziwa kuti bairo polisi kuti muwerengeredwe mudzimve kuti afenso akutiwerengera a konsolowa akupangireni chiyani akuchitireni chiyani
1: ifeyo kumbali yathu chimire chikulu metingapemphe ndiye kuti ari kuzirenseu fanseu ndimene njira imodzi imene timayendera kupitira kuntchito zosiyanasiyana ena afirima pitiro sukulu nde ikhanga nthawi ya marove timavutira kwambiri kayendedwe komezo limwena kukafika sukulu meza tisaparoa siyadziza ndi marove nde chinthu imene chiso nthawi imakhala chinthu chovuta kwambiri koma kwabwino kuti yani se utakozere ukhale muno bwino ndithu
0: okay. Apapa muli kalasi yanji nanga mufuna kuti mukamaliza maphunziro anu mudzakhale kuti mukugwira ntchito yanji
1: ine pano ndikuphunzira decima segunda
0: okay.
1: Yeah. Nde tikamba ngani yaza ntchitoyi ngoti tikuyang'anang'ana kuti dzakhale pena pai koma panopa ndinamirapo kuti ayi ningatomuchoyesa kuti andifuna ndidzapite kwakati kuneko ndinama
0: moti muli decima segunda koma simunapangikale chiganizo chokhuzana ndi ntchito yanu mtsogolo kuti mufuna muti adzagwira ntchito yakuti yakuti zimenezo simunaziganize kale
1: zimenezo ayi panosinaziganize
0: tikuwoze zabwino zonse
1: ziko.

0: ko ndap mona po Facebookium aduna mbani sangano aduna mbano yoyo profeta mbaona
1: ndabva ndabva ndinobva ndichiona hambo mwe
0: hinde chitwana chitenda aha inamani tanga
1: mwana kapara paraka jove kavadinyu kanomwana kakudereka kano
0: hinde ari
1: kusendu de formasa mai ari mweko kare ari kanuzambo iko ari mweko akavadinyu
0: una sangana logo
1: ah
0: Jordan ndikubva tishashe haroi mweko atambaona
1: vabva ndabva
0: kare funa kaona vina inovano nimbashambo unyabezi profeta funa kaona vina ngandoni
1: ah akavima
0: ndi ndiende ati kaona
1: ah
0: funa kaona ndi mchadidi
1: ndiende
0: Tava da zinjo ushuma ndiye kupandira
1: Naona chitunzi tunzimo wangu Ali faya kumweko
0: Chipembele wene zaru kwa hawa yanu kumbanu
1: Ali kumweko
0: Inde
1: Tamba riende
0: Kanguzi dibi Kausaru Isembo tishoke mbukuno kutiende mbukuno
1: Mba riende
0: Kuna kaona
1: Chadili Penu kuna magwashi
0: Ali kaona penu tinishashadi
2: Amen, igreja, amen.
3: Amen.
2: Yeah, ndati chimbojire tsamulirani ndipo ndipo. Pai chaboka. Mbusa tan.
4: Rida bakata dida hatsa kaba huta. Ati bene katika kare chifiti

Nandi mbozi mai. Mwapindukira cha. Atika shintu wangunungunu mwenda mutamanga gare ukoti ugaleo. Andimenye ini. Andisugula ini. Pomwe akalibe vidazo munduyo. Na abo na mbadzo kukumenyani na paza mkendi galewa. Sinanti. Mwona lero agula garo, agula nyumba ya kuneka unja marayaye. Kwa maguna koti unjaku, ruiru, mweku. Kamenyewa ini. Na andi menya. Nisane zuguri murani. Murenge tuntutu. Kakalidi yuka kuipa kamweku. Kakumbukidi yuka kuipa. Come na bozna pindi magma darna si shano 11 ora 35 minuti 40 vita bang jazz. Subta set.

0: Kuntokodze kuna mvesero nango masiku masiku kuntokodze masiku mvesero yatu kuntokodze tati masiku
1: masiku masiku adidi mamunakulu
0: masiku adidi ndukulongana nani nzidzi uno
1: mukulongana Martin Nasi Chikoti bulikira kuno district ya Mutarara.
0: Oh, mukuti vesera pa internet?
1: Pa internet si.
0: Ah, kodi mamunakulu tipangeni lero mukatenda garage Mutarara ngwankulu pachipapi makamaka.
1: Goligoli di localidad di Nyangoma said.
0: Goligoli, ah, Gregorio.
1: Mhm.
0: Minyemba.
1: Yeah, hey, minyemba mukona tu.
0: Ah, wa. Na chibwana siku nyumba kwa kuda.
1: Inde inde.
0: Mhm, leo mukadenda garage mwe.
1: Daenda garage akatoleka pa minyemba bu.
0: Ah, ya pa minyemba ile na.
1: Inde.
0: Mutipempererambo.
1: Wa mwadidi.
0: Pia koma, mufuna kuva nyimbo yani baba?
1: Keno kufuna nyimba nyimbo ya Jose Kampira.
0: Jose Kampira.
1: Yake maza chaka chuna bote sanyatwa.
0: Mm-hmm. Imu masalpa nyatwa chaka chino na mazi yawe?
1: Hii, pa nkulu kune ndi nyatwa kwa kiri kune Mutarara kune.
0: Mm-hmm.
1: Yaipa.
0: Yaipa, yaipa. Yaipa, mwenyekiti wende kunani mhapo mamunangu?
1: Chakutoma napereka mwenyekiti kunemu pa Onesio Joe Mulimbasa. Chachuiri napereka mwenyekiti kuna Nkazanga na Paula Joao Ponti, kuna Mewanga Francisca Francisco Francisco, kuna Balianga Luigi Vitorino kufatulipo, kuna Ananga Duka Martin na Sikoti, kuna Luigi Martin na Sikoti, kuna Alonsena na Ndiva Sikolero. Eba masikwa didi
0: masikwa didi maduwala ama inkulu ne
1: na ama inkulu ndiwa na Paula Joao Ponti.
0: Ndakomerwa gona nikutali na moto
1: ndakota niwa muna kule tinamu atensi kwa kukumula
0: Tilipa Bots.